sin kodal ini juno e tirlen da jahi ben bendane ina va hojon hojonca va hienizan hojon haslinca yonish.